0: sa bohubeng.
1: Mamela dikanane le veli mulo manda ufikirela vura kwa horenya bobe kela horenya mohlanu miso police di FM.

Mamiti harfitele sunelung satimelo ntate muruti se reima fojani ke na rutisetsa sona me o santsa le teng kwa no ntate muruti se baka ke sa

lesedi ke molelwa metsotso le leshome ka moraora ya borobong ere ke lebe kgwebong ka tsela ena ya e ikgethileng tjena ke kenke galong la peka